0: Kids Unicom Radio.
1: Eh mas, ngantri dong, main robot aja.
2: Ya elah mbak, saya lagi buru-buru nih.
1: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali, jangan seenaknya dong.
3: Maaf ah, antriannya di belakang ya, mbaknya udah ngantri dari tadi.
2: Hehehe, maaf ya mbak.
4: Ingat ya Sobat Hits, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya dek ya. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
0: Hits Unicom Radio.
5: Hai Alma-Aini, semua aktivitas kamu bakal ditemenin hits-hits keren. Cuma di 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. 102.9.